0: Saidi. Bazi tambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
1: Ndimodi. Apo chakachino pinati pifambetani.
0: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera anto. Tira kupasa mayadi.
1: Pia koma. Penepi. Nkupangiza kuti maka uno. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
0: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
1: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikanianga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
0: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anata paswe mayadi. Misoka inati ipiti nyumba na nyumba. Tuera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ndiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwaru mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatikuneni nsiku zonseni mbwaru mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyangwira ninga mudalongerefe twiratende nayo programa yathu ino ya pansiku ya lero.
1: Ndi mumweni dzanga programa ino ya aphale na sikana. Ya pano pa studio ya Radio Mosambiki. Ife tisasanzaya pikulu kakamu kalamunu mitikachita programa ishi kulimu mwuseni munatifesera.
0: Dima mwene zanga, ife tingaza munu, ife tisaza ninga mudalonga zanga hapo pa kutoma, tisaza na misolo ya kuitimira kakame. Misolo isapeza kuna ife makamaka pale nasikana, irati pati ngomu za didi pa makaliru watu. Ife pano, apanangu wapanyumba, pondo makaliru apachisa.
1: Dima mwene zanga, taunga kale kuti lero tabwera na solo kuyetimira kakamwe na nji siku zonsene masumana nsene ifitingaza pano tabwera na solo kuyetimira kakamwe lero nkabisiana na siku zinango tai ife lero tinalonga vesere tangwe ya kupangiza makaliro akuti si akutai pondo tinalonga na tangwe ya kupangiza makaliro akuti ndi mumwene. Nanji ife tisaona aphale zinja kuti alipo ule anapangiza makaliro akuti ndi mumweni mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makaliro akuti siachitai apa ife lero tinalonga thangwe ya pepyo mbatiziwa ndipi mikanzu inaza ife ninga phale tingachita nsambono mbatiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu athu ife ninga phale peno pa ale onsene nagumanika pachisa na ife peno kuli ale achamwali athu nanji iunga khala munthu wakuti usapangiza pinango mbwenye unthu wako ndu unango. Sadodomesa nzako. Na mwemo ife safunika hapa, tilonge na tango ya pintu ninga na pepe, tuwela kuti ife ninga pali, tifunzisani zero za didi, tipangani mambu, tuwela kuti tiziwe mbyanji pia didi pa pintu ninga na pepipi.
0: Ndimo mwene zanga apa walongo kuti nsolo kuitimira kakamwe chokutoma chidanyerezereni kuti kumapeto kwa programa ini kupirira pano na nabuka na nkhomu za didi na thangwe nsolo ushu wa siku ya lero ndi nsolo kuti makamaka ife aphale na asikana tisakhalambe tikauchita.
1: Ndimo mwene zanga ife aphale na asikana tisachita mbiti uchita kwa kuti bwerani mzaone pana nzizu nango kuti axamwali athu sakhalamba zuzumika uno ndiani. Nanji iwe nkhabi pangisisa pile kuti iwe ndiwe mwalili mwini nkhabi unapangisa lero ndi munthu uchi mangwana ndi munthu nangu anthu ngakuzaka kuziwavi kuti munthu noma kamaka akhalatani kaziwika ife aphale na sikana tsachita.
0: Ndimo mwene zanga apo kutoma na penseni kufungula thando mbiyanji makamaka pepi pia kupangiza makaliro kuti siyako tai kupangiza makaliro andimo mwene ale makaliro kuti ndiyako kukhaliwe.
1: Ande nzanga kupangiza makaliro kuti siyako tai ndipire pyonseni pisachita munthu toera kupangisisa pire pia kuti ulinapyo tai makamaka pinthu ningana pepyo pisachitika pakufuna pangisa pinthu pyombo peno nguo peno mitokozi pera anthu angakuona akumenyere manja akusimbe uku iwe pinthu pepyo kulinapi tai mbwenye ungafika pa thandu tepa ungafika pa mbuto wafunzi ungafika pa mbuto pakuti pana anthu azinji iwe usapangisisa kuti unapyo pinthu pizinji pinthu pyakubalika mizizinango anthu asakita pinthu ningana pepe pinthu sipyautaya nguzi zautaya sitakwenda kaboreka pepa apa ife tikulonga thangwe ya kupangisisa pinthu pyakuti iwe unapyo tai apo kupangisa pinthu pyakuti ndi mumwene pyamakhaliro ako tikulonga munthu ule anachita pinthu pyakuti nkhabe bala kundimbira manja kundisimba kundishola peno nkhabe mbwenye ine pano msambo anga ine pano ndinitepa pangisa pile pekuti ndi mumwene pana khale weka pana anthu nkhabi chinja nkhabi khaninganya katendewa pana anthu ndi modambo mukakhaweka ndi modambo
0: ndi mumwene zanga na mafala desio pakwecha pa mafala kuria kakama pepi makamaka kuna ife na phala na sikana ndi mundu mudongerewa pisaonekadi pontho ife makamaka tisatoerera ma Facebook opanango njira zinango pili kuti sipi hatu tae, panangu nukunduku akundi kunduona ini ndikutikenya motokala, o panangu ndiri pa moteni, o ndiri pa nyumba, panangu ndiri mumbutu kuti simbutu yanga tayo, anu mbaka nduona mu Facebook mwote.
1: Ande nzanga, chita pepe, basene tuwela kuti andu wa mwimbire manja, tuwela kuti andu wa mpasimalaki, mwa Facebook mule, mbaziwa hii kuti makaliranga saneta, pepe, sipia digitai. Mizizi nangu, pintu ningana pepe, satipasa uipu zinji nzanga. Nanji, saka andu wa kunyerisira kuba, saka andu wa kusirira pia nzako, saka mundu wa kuchita pintu tuwela kuti ukwiziki kembu.
0: Ndimo mwene nzanga, ninga mdalongereyo saluza pindu pizinji, ninga chisanzo. Iwe usakhala munthu kuti chipezo chene, ngabe kuchiona tai.
1: Una kuna Jonathan nzanga na njimundu wa kunyelizira kutio pensenu napi.
0: Yubo na wana hii ni ngafuna kumpasa panangu njinga ishi kote apezeke na unowe mlangane alimotokara. Mlangane muntu noi pambuti na kale ninga mpasa njinga na itawire ne?
1: Ndimu mwene nzanga tikucheza ife pano pali na sikana pa programa ishi ya siku ya lero pano pa studio ya Radio Mosambiki. Mwene nzanga ife tinjino tinati tisanziki pindi na nji kukala munu mbitikacheza kukala na ungumo didi. Pindi atu ya ungumi kulunseni ili pakwecha tulatifunzi pindu pizinji tangwa kukuronganya ungumi watu.

Bereniku, bereniku, afiseri ya programa tinu ya pali nasikana. Tafika panzi zunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani panzi kwa lero. Muna kanaine, Antona Rawush. Lero tunalongo na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tendo kukoswa pigulupeni afisera Radu Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mweya wakupuma. Uku nkufeka kuti utendo nongu wakugosha vesera Radu Msambiki. Ifi kondu tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate, tende nae kumbute ungume, aindikaoniwe, panangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugosha kakamu sachimero chokoro. Bas, afesera Radu Msambiki, pansi kwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa tino ya pale na skama.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Dalo mpurukirita mazua masoko makulu muna msofala po mwenye inyembani. Mpurukirita kuna nguva ndijona hajoka na mrongo muna jamadeko. Na mseso kamu jino kuna kutama kumaviri. Na mseso mshano, tasezo reji 25 minutos. Waro itu sukamu apa tako mupangi mabasa edu o shavo. Gatisu.
2: Na kozinyaruji.

0: Berta, liru kan masuk pada tepa?
1: Baba, ini na juju. Siku zansene, sida tamanga kushkola, iya taniwina.
2: Mwanangu, tinapitonga penevyo. Ninapika pondo mapapido wanguhuko, tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zaliapa siku apandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pondo mapika. Hewele mbana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta ina!
4: Berta, Berta, Berta.
3: Benetu nga bijitika. Iyo zaundina beti. Beko mbatani.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, jisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano, kala na vyakuja vya kukoma, na unyomunyoma kukonda nesa, pondu kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukulu.

0: kusiyana jamadande mtandi o masoko no maziviso och computer kuitira kuti vakwanise kushandisa masoko aya zvakanaka gonokeichwa iri laizwa pakuzauwa komujora ochigomino shirongo muna ohuzivi mu University Catholic di Mosambiki kuchimoyo kwapi mutungamiriri vaya vananga kuti ungwari osamsambi unodikana kushandiswa zvakanaka kuitira kuti vantu vakwanise kujija kutsvakisira pomwe nokutsvakavo kuda kusiya sura zvibingapini zvinotinesa kudarika muno kuda kusiza bungano kuchiripi kuti izviwari zvishandisikwe basi kuti zvitame kuita kuti vantu varangarire vatiyago chingore vanangazve kuti vajiji vanodikana kutanga kurangarira inga vaya vari kuoneka mukati mezvikora zvemabhuku opambeji nochido chorutsvakisiro kuchiripi basi kuenda mukati munyumba chokujijia chomabhuku opambeji inga zano rokuti vona vakwanisi kupekejwa makitikiniso ozvijijo pachina zvakadi chiri chese chovanoziva panguva inomburukiri takuti tiviyengo patsva muedu masoko nomusumuri wakona tichiti panguva ino takuenda muprovinsia iyo manika kuenda kodanija Rosenhofu rwendo huno ari kuza kuti bhuira ngokupunguka kwomabasa okutsva goridhe mukati mugore ranyamaka rino kuri kuizanisa nomokorya
1: tositi maviri roshonereke muri meseva brugeri voradhio musambiki muprovinsia ino yomanika vanyorera inozvozvo kupunguka kokuchiwa kwozvogoridhi mukati momweji chitandatu chokutanga chogore rino vangada kuijanisa nezvakanga zvosibuda mugore rakapera inopa mbasa ozvokutsva kwozvogoridhi zvositi zviro izvi zvakanga zvosibarwa ngokumboemesa kokuchiwa inokozvogoridhi zviri zviro zvakanga zvosipasiswa inongomagurokota munyika kubvira mumwedzi wachikuminyana ogore rakapera zvositi munguva jino provinsia ino yomanika vakakwanisa kutsva mutengo wangosikwana mazana maviri nemakumarongomuna ino ozvo makilo ino ogoridhi zvositi zviri kukomba kupunguka ngomutengo unokwana makumarongomuna ino namvumba mwedondwe chimwe ino ozvipa uko kubva muzana vangada kuijanisa nozvogore rakapera rogore rozviro zviviri nomakore makumaviri namashanu kivakangosicha mutengo wangosipindirija mazana marongomuna namakumanomwe ino nomakilo maviri masoko aya avereketwa inongondumwa yomasoko yokundau inonirira ngozvo mabasa ino yosiemera umambo ino mukati maprovinsia ino yomanika Agostinho Robert ino ena osizivisa ositi ngozvo maererano okuemeswa kwozvobasa izvi zvakanga zvosibarwa ino ngozvo kushaisha pamaererano nazviro zviya zvakati tendeneja ino zvanga zvosibarawo zvibingamupini pamabasa amweni ngatizweni kureketa kake
2: a produção do ouro na província nós esperamos outra coisa registrou um decréscimo na ordem de 49.1 cujas razões sempre temos falado devido à paralisação que aconteceu através do decreto 32/2025 de 30 de agosto entretanto tivemos este decréscimo
1: muprovinsia ino yomanika ino mutengo unodikana kuti hunge osikwana ino umukati mumakilo anokwana makumanomwe ino ozvogoridhi Rosa Ndlovu kubvira mudhorobha roshimoyo
0: mambo voprovinsia yosofala vari kuti kunodikana kunasa kuronga ubudiriro ovantu mukati mokuda kupaka pamwe nokuvonerera kuizwa kwozvirongwa zvokusiyana-siyana zveumambo izvo wari kudari valorenso bulya zvinonozobesera kuitira kuti kuve noutongi hweubenengeri hwokubudirirwa ngovese pamwe unozokwanisa kupingura zviya zvinoda bungano vachivereketa muchishanu chino pakuzauhwa kwomusongano ochigumi nochipfumbamwe oobservatorio yobudiriro muprovinsia yesofala vabulya vananga kuti kuno

warochivona nyimfuko yomkwambo inoda kulipwa pana mvuko yomkwambo pamuzi pano muna mvuko yomkwambo mukama muno ishikamwe mvuko iwari iri kuda kulipwa iri kukumbirenyi iri kukumbira muntu aidi kupinda ishikapindi no muntu iri kuda kuenda nomukaji wayo imwe atichadozvibuya maningi ngokuti imwe tinoenda kumusano zvakavata vavhunjisisenyi madhodheya kuti ndandika mumvuko yomukwambo inondobatika rimuka mamunhu zvinyu zvaitika wakaryiwa rindiani imwe mundau hahiwe kuno chiri kuita 10:44 nomusesa murongomuna 22:44 panguva ino takuuya nokuimba kaRomualdo achiti Zabiri uri kubva kwapi nguva ino.

Rakaritaza kuimbaka njiwa neji Manuel Matiki wumukate mo provinsi ya Sofala. Tirikuenda tishimbo sederira panguva gumi na imwe. 23 horas, portino zoia no masoko ku, kana portino zoia no masoko ngondimi uchindau omuno pomwe no onyikanja. Nakara panguva yu takuenda no kuimbaka njiwa neji madala. Bacheti poema d'infancia.

Chakadi, imumbu kuti Margarita, mchao cheukijira mumbu uwari. Chakadi, tinaziva kuti wakuru wakuru wa ava. Warukumbu nanga kuti mumbu kamu taimbo uzwa kare, ushirio na zino. Chakadi, mumbu uwari ndiona wakava ushitambwa ngova zinji kare kare kare kamari. Zishitu zabuda zwa samsambi izwezo mumbu George Computer. Asi ikuchincha kwa magariro mporokiri uzivi urukwenda ushinyenga jereka. Asi azine nyi hazwe tondo che ukijira kamo zokari ngo kuti kulingira masure kuno todika kutitiwa ni kutojanisa banja rukumbeji. Walopango vaino takuti tivye nukimba kalusiana ngano zoti tora dakara panguva yukuti tinozovia no masoko okukumisira okuvira maputu ngodimi chiputu kezi. Lusiana alikuza na mumbo kuti mwalibaba.

Chakadi mpurukiri tazo kuimba ka Luciana Shimbo popera kupopera kamuna mwali baba kutia Nandi mandikangano wakani Ndifunu ngulire nyumusubo ndinguhinevo Zina nanguliripo Udavi kwa kuti iwe Iwe wawuchaisha ndira inini Ndaiku mbona kana ndaiku uzo mazuwesi ushitakula baiberi Kumana numu hapwa kufambisira kwenda kuchiara Asi zawaye ndira kondoyo Asipi kwenda kukuja zina langu, asipi kenda kuzwa mazwi angu. Nga hizo kamu zina lako alipo hapa, rafujulika. Chakadi watipekeja mupango, Luciana. Kununguwa, chirikita gumi na imwe no makuma tatu msesu, 23 horas e 30 minutos. Walotakuti tivye no masoko gumisira, ukuvira maputu ngondimi shputu kese, tishtu eneka helu chidi, tinozona na shema.

0: bva farao mbonyerero nkabe tatambirwa mwadidi
1: ino ndisiku ya chile
0: kwenye pakubuka ambo nati ndibuki mwadidi tai
1: ino ndisiku ya chile
0: alright avesera radi
1: ino ndisiku ya chile ndo
0: Inga muda longa refu tatitimizi pano tunati tisake nyimbo ya kutwaira twaira na atandu Mabasa malongero chisena alikutoma Zatu adazesa nsampangwa kubukira kunzinda ukulo kumaputo enda kapuma Mbuya sakramento adazesa mabasa malongero ya chinda waenda kapuma Jiveji veji malongero ya vwanga na kuti kuja nkupitisira na tai.
1: Tine mulendo ine.
0: Apakasi pangise mabasa malongero chisena na kuja.

mumene avesera radio ingatalonga tati tiri kusasenyira apa tiwere kuti tikwanise kudzesa pyonsene pya mumbu ninga munafunika kwa chakunja vesera radio tinanzizi ubozi apa na mapindi maku matatu na matandatu maora ishite